Oh, daya mujahidin, anu dia nak kan mesti mulai dari dia nak buat.